Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Ba Ari Kesama berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 ngau 15 hari bulan 8 ba pentas utama Agroface Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2008 malam. Bisi mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2008

meter barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud meter barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud.

0: Music terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-23. Jadi untuk minggu ini, edisi yang ke-24 Carta Hits Mira FM 2026. Yang pastinya lagu naik turun-naik turun, semuanya atas undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, jom kita dengarkan untuk kedudukan ke-10 dulu untuk minggu ini. www.mirafm.com.gov.my. Okey, jom kita dengarkan untuk kedudukan ke-10 dulu untuk minggu ini.

Aku Nak Kahwin. Ya, itu dah nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Andy Bernadi, lagu Aku Nak Kahwin. Ya, komposer dia Akuis dan juga Donat Droplet. Dan juga lirik pun Donat Droplet dan juga Jatuh Dua Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.out.gov.my. Okey. Dan juga anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7 FM. Saya Fas masih lagi menemani anda untuk segmen Carta Hits Mir FM edisi yang ke-24 dan 15 Ogos 2026 ini. Jom kita nak beralih berganjak pula untuk saya Fas masih lagi menemani anda untuk segmen Carta Hits Mir FM edisi yang ke-24 dan 15 Ogos 2026 ini. Jom kita nak beralih berganjak pula untuk

Ya, Miri FM mesra berlemah dan masih lagi anda bertemankan mul pastinya di Geng Pagi Miri FM. Di mana saja anda berada, sama ada mendengarkan kami daripada RTM Klika ataupun frekuensi kami 95.7-98.0. Jadi untuk anda semua yang memilih siaran Miri FM, terima kasih banyak-banyak mul pun frekuensi kami 95.7-98.0. Jadi untuk anda semua yang memilih siaran Miri FM, terima kasih banyak-banyak mul

Nya Enel. Iya, sige bakal ya ketubah ngorong. Oke, Nya Enel. Iya, sige bakal ya ketubah ngorong.

0: Minik.
1: Ya, yeah,
0: yeah, terima kasih hau udah ngari ke pintu lo. Okey, nanti bisi nanti nenek penanggo tahu ke nikik konti ne ngagai pintu lo FM kini ne flo.
2: Iya, betul.
0: Mana ada nyawa ya tadi?
2: Mana kita? Mana nyawa ya kebenarnya?
3: Ya, anda takut ke floor. Tajak pan, ya tak mana bawa radio dan kebenaran yang terlap ya.
2: Orang terubah mana kau mana berdiri.
0: Iya, mana sebenarnya nyawa ya? Tanya me harap ke BC.
2: Ada kau mana berdiri.
0: Iya, mana sebenarnya nyawa ya? Tanya me harap ke BC.

0: Saya lah nekan aja.
1: Okay.
0: Nekan suara saja. Saya sangkut ingat tadi.
2: Jom. Semua yang final lah. Tapi. Ya, lepas kita. Panahnya tadi. Asalnya di penari.
1: Penari.
3: Siapa penari?
4: Nama dia maknya di penari.
0: Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih.
3: Sama-sama. Siapa suaranya di penari? Banal.
4: Tengah tu kesebuan lah.
3: Kering kangkang.
2: Lebah drang.
3: Teket kering kangkang. Suaranya di penari.
5: Udah gak bunyi aku stay. Nggak nyade. Gak ke penari. Nggak nyade. Mau aku
2: mana ya?
3: Kini memandang menari enggak tionnya terus.
5: Mau aku
2: mana ya?
3: Kini memandang menari enggak tionnya terus.

0: Okey, terima kasih Stanley.
1: Okey, sama-sama.
0: Sikit suara main lagu tu Stanley.
1: Ha?
0: Sikit suara lagu terlihat di hati berdarah di mata tu.
1: Tak ada suara sang minat musik. Oh.
0: Okey, Stanley. Okey, selamat minggu.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya Stanley, pengari kedua kami di Kuching itu. Okey. Dah cukup nah. 8 ikut. Gigi bersih kan gigi ke?
2: Ya.
3: Mana nyaman balon. Tiba dah dua aku tadi ni ya.
0: Okey, ti
3: bersihnya. Nyolina ni ngah sapaan tadi ni ni ngah Stanley ada saya Stanley.
0: Ya, tipe ya. Tutup kita kan nih, laban dah tu lagi kan yang dia ke 34 lagi.
2: Oh, kita
3: ada di sini.
0: Ya, Christopher dulu.
2: Halo dia, Christopher.
0: Jaku ke penuh dia
3: ada. Ulang dah Christopher.
0: Jaku ke penuh dia ada Christopher.
2: Terus ke dia Chris.
0: Kadang kedai udah di itu. Nama dia ke penuh dia.
4: Mana tu pada?
0: Kalau kamu juga, kalau kamu baru mah.
4: Sikit tonton. Belakang ni apa? Nama penyanyi-penyanyi berbakat baru.
0: Ya.
4: Ya.
0: Berapa kali dia kemenang?
4: Tahun-tahun. Terakhir ini apa? Nama penyanyi-penyanyi berbakat baru.
0: Ya.
4: Ya.
0: Berapa kali dia kemenang?

0: inyo na dahon inang hintaman kam di alam Tuhan awin ati na alang tenang juna hinam di hintaman anana di tabaram nuna alang una ihati janji jahat sayu menikah hinjaurip ka aru di usintanani uklo lagi taman mengkampungo anak kam atang dahabungan bisayu naikam putu bodaha alam katuk dahin te alam tebara Tuhan alam tenang.
1: Iya, so kenapa talang mengkarah pejirina kami lagu langkanana dianan ini alang kemak dup-dup tak lah musuk wanita mempeji tak lah mengkesut anu program. Ya, saya ngelarah lebih tulah lah sudah kami alang teh utara Sarawak ni hamiri. Nunok mentelok alang teh nok tua tak lah madaleh.

tang puluh pitan sapu telok tang puluh pitan sapu saya telok pun mubi nah ataupun ingkares telok sanggri tang puluh pitan sapu saya telok pun mubi nah ataupun ingkares telok sanggri.

Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup, tak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup,

0: serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya nyala mai kami lo pemong kejai ke usia tali dia kenya kata tahap ini. Ya ino dengan mong sana ke ya lo pemong. Ya nyala mai kami lo pemong kejai ke usia tali dia kenya kata tahap ini. Ya ino dengan mong sana ke ya lo pemong.

Aki Lado ngan pelawat Sungai Batang Lupar. Puyan metek jabatan ina lepegati perkhidmatan feri ya o kena ini adingdai jadi ca kaedah pengangkutan utama kuma kelunan kadok ka dale ina pakai ida te pelawat sungai dalau adingdai jadi ca kaedah pengangkutan utama kuma kelunan kadok ka dale ina pakai ida te pelawat sungai dalau.

Alexander Michael 017-809-2056. Ya, tadi 017-809-2056. Ya, tadi

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: merindu.
1: Amat gane. Berviana? Nang rumah jauh ne. Sekolah dah bawa SK Merdang. Nurun kita jauh dere. Pagi segi Dani tumu na.
2: Tapi
1: jauh ne. Sekolah dah bawa SK Merdang. Nurun kita jauh dere. Pagi segi Dani tumu na.
2: Tapi

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat. Berita seterusnya. Gempa bumi kuat.

lagu Bam 239 ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke diberi nama Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak berginsit 8 minggu kemarin. Lagu tu megak Bam 239.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami YFM segulai sejalai engkau berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Nama non tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu nda. Salah nang minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira nada. Nang awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu nda. Salah nang minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira

0: Rocket.
1: Segulai, sejalai,
0: Y FM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi... Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi...

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rin bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri.